0: Mari kini lagu Robin Mari. Selamat. Okay, buka agak.
1: Nampak ya? Actually, like ni ada sulit.
0: Rolling.